0: lasulu mabai sekolah teratus tambah amin amin inaman hakarat bumi tambah amin uan husi fatine ba central mos dok kilo lima husi ne ba falsi kumos dok kilo lima medine pasap penti dame husi plan internasional mai mai fohanoin amos simu amos apoyo medune hari mai hari kontrasan hotu muda fali husi umane de haunian ba fali fatin kontrasan be ma andrasi kunda de makalo ne hotu amne uan ne be ma apori hatinan hato finan lima pasa bapra patina ne mba primer wano kan sila la bele ento amsi husi te fali to tina ne tina ji tina ne ale to pois sa sira la la bele ane ento sila ento la kon tempo la kon estudo ento amsi ndila dia kan ne hoto hamutu kria kali kontruida ndan tau ita hoto ya ita fame mba malto ba husto posi edukasan sa poi kari ita belo ke tok skoli ne ta wasani tuan Ola kalian para itu nuansa la bela la kontempu para sira mos bela continua selai abam beru asire idari botia mai be klasi ne tu nafati koi dana aku dia amin hakara kuni koi sinamo sisilek mos apoi hotu pronto ami halo kondusan itu an koi halo hari pali jane ami kombi da direktor direktor hosi hosi kita samian mai hamu tu sira hotu apoi dia nanti kita botia hakara amos apoi ami tau ami emo volontar nain dua para hanorin ami Fatena ba edukasaun, edukasaunus direktor direktor asira, homos direktor homos mai amin kontrol sejian ini hakara kamus 2015 sekolah hiuma, plan internasional plan yang, pas dia mah hari itu dah sorry, iya fal 2018 itu main aku rata sorry, lawar sih pindah tu fal dah sorry, pas termata tiap hosi TK, TK hotu La varsi ya ki kel pada kon hela kan lal vele anto ko para te fal kina ruai da hasane to sir la vele fal mes fo imba fali ba fal central u ba fal filial ane da ame mos ya anta na pare ya la varsi ne ita hal to kusa para la varsi vele heta na i ases de educación y la varsi mos vele ida ida ida de to na para ba clasa te se ba se ta husi ke amane ida ne la varsi ne besi ida de siki ma de clase site ida ne de do do kosi de di sekolahnya ini antara sirene ya dari tinan sanur sanuri sejak mas CST yang fatihnya lah.
1: Liga itu nih insya Allah ini rekomendasi sama gubernur dari Liga Ministeri Edukasi atau tahu atin sahun mas beda nih.
0: Ah, itu nih mak hosi amiata hal lori komandan komandari suku alde tapelu bayru dorabi atau khusus bapak gubernur lori naman lepas naman hotu khusus bapak gubernur edukasi mele tama at tamata ni tek mai ami ne wan sir ne de mak oin lor ami fosa hak bit la to ma ami fosa ka to rit mak bot de ne hola kalen ta han darua ami hal dar ne tek ya mahan sa manteli da sa dat ne para ye la vaster mos pele dele continua estudo para bombero hoy la boin tamala va ki ma bombero va futuro na saunian de ba mos sir ne la ponte mo tina ta to tina ro mos ami sin ta ami mos la kon la pare mos la kon de ne ami gusto para Ministry Edukasaun bel kamata ni tebat tambah la barsa masa kartu rel darai itu satu mes ni hela sekar bela ia ia ia tambah kari hel situasi pandemi ni tu sekar ia pandemi mos istar bel kamata di Miami pada tu hari ni tebat kesan ni dah para bel muda fali dene ini bel kah fali mos hati selu kita ni dah itu hari mos bel barsa mos bel atas bel edukasaun tambah dene ni mah amni mos tertarik hel fati ramos ia Ita namu dah tu main ini, pas kita wain nanti awam beras sekarang kita tamatan fatin yang fatin para negara itu tuah menteri tam bela saya dah tamatan itu para ya awam beru am orang sendiri mos bela bela turia fatin dia udang sendiri mos bela asal sebagai juga sahun dia fatin dia.
1: Sekarang bawain bang gubernur dia plan atau hari sekolah ni sekarang ita bocir pronto atau ofrece fatin galah.
0: Ami pronto na fatin fatin ni bela mak akor ami preparatan ni bela hari ni. Awan beru amos ya sekarang gubernur tamatan, ame fatin na fatin ni bawa ini fatin basurin mosi ya para ya awan beru bel hari pun tersanu beba labar sira I mos ba ame ni beba mati ya kum dari ya fatin ni ne wan sir ni beba mata kora akar ke asas beju kesan besi.
1: Tamane representante inan ame ne husu ba gubernur atu tamatan mos ba kondisang eskola Nebe mak to ohing loron labarik sira tour date iharai hori simu materia husi manurina insira no komunidad sira pronto coopera atu ofrece fatin hori halo konstrusaun. Entertanto, eskola refere kompostu husi salarua ho total estudante nenolu